0: 1 tambah 1 berapa?
1: 2.
2: 2.
1: Iduwo.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe?
1: 8.
0: 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Anam balai.
0: Anam balai. Iya, mat. Tuah kok?
1: Iya, anam balai.
0: Anam balai. Sini biar. Anam balai tambah anam balai, para.
1: Anam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
1: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang bercak, lai? Cek.
0: Ah,
1: siapa yang bercak?
0: Anak balik sama anak balik, nak tahu cek tu.
1: Kan itu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.

0: kecah siapa manusia pertama tiba di bulan kecah? Tahu biak?
1: Tak tahu lo cet.
0: Mana tahu biak?
1: Pasti kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabiak.
0: Masa abak cabiak?
1: Ya kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam jadi. Biar.
1: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
1: Apa kecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Nado.
0: Ai.
1: Apa kalau ado apa?
0: Eja utu. Tangau.
1: Tungau. Kenapa tungau padusi sedasar?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok dia gigit tungau hanya padusi nak ada. Itu.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Dima pusat dia gigit je.
0: Macut main di rumput.
1: Dia gigit je pusat. Sama tempat. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak pucat lai.
1: Tapi padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Maharaja. Cantik yang pucat ya?
0: Hebat.

para nadie.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasnya ndak apa-apa doh. Nah, enggak berangin seketek. Lah, lo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi ndak apa-apa doh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyopar kosa di orang, beko.
0: Jangan mengecek pake itu, kawan. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah, baci lapui kau, Mai. Lah, bangsa antu aru-aru kau bisa lihat.
3: Rasa teres nenek kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awih kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Mai kawar. Nah ibu kau jangan anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan sipas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan Lai masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekoa. Piti tidak ada di tangan Mike ini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mike. Inyo mancabui hari sanayan. Lai bisa bantan piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu indak percaya sedih, Den.
0: Kau ndak bagarah, Dewar. Kau pitih julo-julo orang, ade ndak taluk baca kak jauh dah. Anang kini ndak serupu dulu memnya pitih, Dewar.
2: Bak atau?
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak, Wak.
4: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa? Apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama nama. Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayar jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau, Lai?
2: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambah ni kau minta, lo. Banyak banyak kan, Lai, dek kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia, Mak, nyoy. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000, nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000, nyoy, Mak.
0: Onde nyoy, berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde, baalah kakak deng kau lem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
4: Ama selama SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy, baalah kama lekum nyoy. Cuma kama cari piti ulang tu nyoy. Ama tidak bisa mencari kama kama lekum nyoy. Piti ama nado dah habis.
4: Ama.

0: Landak nilai kecek tinggi.
1: Bonde mang. Eh. Budi.
2: Budi.
3: Iya, Pak.
0: Dok.
3: Nah,
0: dua-dua. Dua-dua. Kato Budi tadi pagi so papa lapor Budi rekening saya nilainya raja-raja.
2: Tapi kok udah papa cari ya matik-matik limo,
0: bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu limo? Alah baca buruto Budi sama papa ya.
3: Nah kau lepas kasih guru Budi ya cak.
0: Ancak aku kena ancak nomor itu. Budi kami manis apa? Papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PLG.
2: Jangan tahu papa.
0: Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
3: Tak, lo salah papa.
0: Salah apa? Coba saya lihat apa, ha? Salah. Kamu kira papa salah?
3: Iya, nak papa.
0: Memang ibu lo tuh, tuh. Pernah nilai tuh, tuh, tuh. Merah sebanyak tuh. Tak ada.
3: Tapi rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kayaknya ada kek lemari Budi datang, kan? Di mana rapor Budi itu?
3: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko! Tidak apa, Pak. Awak lo baru salah. WN nanti awak jadi dari R.
0: Itu mana cek apa? Meratakan paspor tuh. Dan ratakan paspor tuh kayak paspor papa.
3: Paspor, paspor. Paspor.
0: Paspor. Ya, sama dia.
3: Malangnya.
0: Meratak sih. Anak madah.
3: Aduh.
0: Kok papa parpor sembarang aja.
3: Iya.

0: Dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri kesempatan kampung berdata, kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah je nomor HP dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: misi dah. Lala musik ora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Nggak, mancekek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Nggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelah si kau.
0: Lepas aku kuat ayam yodah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, baik kau, kalau dapat ojek, tompang anda pak cik deh.
0: Nggak pak, ada. Saya sama pulang. Kamu ada pulang dah.
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah.
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Awak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maningga dalam kulkas.
1: Maningga dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orangku kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo maningga karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo deh tuh cerita itu dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, malah.
0: Iyo panjanglah cerita itu, bak Ambo deh.
2: Waktu itu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh, sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nggak sepatu udah, dok?
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu, dok.
0: Lewat jendela, dok?
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh, dok.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah, dek.
2: Makasih, ya.
0: Iya, dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk, dok.
0: Nak masuk bok je,
2: dok. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku, dok. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atuh.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning gak? Ah, berarti wak yang mencari kuah aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang. Ah,
0: nak. Iya mangan ludahan.
2: Adalah ludahan. Tuh. Kemari yang setan.
0: Iya mangan ludahan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya.
2: Wah, orang kan?
0: Iya, tapi mengau dah luluran.
2: Cuma ayam selingkuh cuma ni tentu. Hah?
0: Bapak udah yang apa dulu kali? Kita
2: selingkuh.
0: Allah mada, jangan luludannya.
2: Awas sang.
0: Mengau dah luludan wa.
2: Mayang,
0: mengau dah luludan wa. Oh ya.
2: Ang suka sama bini ni kan? Kurang hajar.
0: Tapi awal dah lah. Mengau dah luludan wa.

0: ni buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada panggil di etek salon kepuyuk aku. Lah ke pocong ke kiden naik.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumu-kumu asa.
0: Eh bencong. Diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em. Enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebok lagi bang?
0: Ah? Bisu. Ditampak biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Iyan kan suko, di sungai abang teman tu ijwa tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana, muah Ben.
4: Hei, bencong Hariang, mama kasih kalian mak.
0: Hei, pianggang, anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
3: Ini malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya, Musri, kalau hatiku sedang rindu,
1: terkencingan terkentang.
3: Siapa ku mengadu,
1: terkencingan terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu,
1: terkencingan terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Eh, Pek.
4: Ya, Pek.
5: Eh, masuklah capek. Karena jodin banyak, indak kalian sekalian urus dong.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggang di pagi dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jalan diang. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
4: Kerimbar salah.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, tak karena dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau si nyoy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tu kau itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy RT buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. RT salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang aja.
4: Pak, ada yang apa lagi besok orang bilang tak ikut.
0: Dasar salon kapuyut.

0: Oh si, kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Dan rangkul enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cai kuang makawan jadi kono. Saya lihat kamu di angjoten. Salapir sakit tiduran nang.

0: macam dua balik. Alah tibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masa tibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh di ambu. Bantu eh bantu kacegak bantu eh koma biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak, aku mau deh itu awak balagu.
1: Tu ya awak balak pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh, kalau balagu pak cari dari jauh tadi, yo bantu pe.
1: Iya.
0: Andeh mande. Itu bat bat tambah kepandaian dan.
1: Iya lah bagansi pak. Iya pak. Tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy Jepisa lah pak. Ada nabi itu dari dulu lah pak. Ah, den tu si lagu den
0: tu. Ah, tu pak aku mana nyelantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dah ngare pak. Akhirnya itu tadi nyelantang dia dah membalik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau,
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang, sudah aku menilungkut pula.
1: Pak tidak tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Hal ni pun masih deh pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah bare. Oh panjang. Ya, Pak permisi lo. Andunju boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe, aku pun andunju lo. Ya lah dencadi lo, pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nangka pegang su, kau tak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapatkan dan banyak wah, dan gulai, dan pangek. Dan goreng nang gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nang gay. Nang pakai dia dan masing-masing semua gila. Aku pak dok. Dengan saras tu dia ganti ni. Kau kalau kakak nak kadang. Mulai senang hati setiap. Kau awak ni kecil saya gas. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suhu kau mah. Dan tak separah nang tadi bentuk aku tu. Banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila lo gak alah. Masuk gila semua itu. Masuk siku ada ikan.
3: Pak, jangan dawa-dawa aja, Pak. Di siku mah ada ikan, Pak. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebaran suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jale ya deh udah mencegah tak cegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bangun di siko manciang
2: indah pak mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapat lah dua cik lain
0: alah sama selok je pacar tadi ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Iya pak.

Sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Wah jadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lu alai. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

0: 了王子云。
1: 我那个菠萝来我马州，西的马州来羊马州。
2: 啊，懂得了大概。
3: 哟。
2: 不都不都不都不都不都不都不都。

0: satu tambah satu berapa ya?
1: Dua. Dua.
2: Dua.
0: Dua tambah dua?
2: Ampe.
0: Ampe.
2: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
2: delapan.
0: Delapan. Serius kok?
2: Iya, delapan.
0: Delapan tambah delapan?
2: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mbak. Tuah kok?
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, barang.
2: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu ya?
2: Iya.
0: Nah, kalau enam balai helai itu ditambahan, nah.
2: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa kecil ibu guru. Kok banyak tanya, baik siapa yang berbicara, lai? Siapa yang baca?
0: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
2: Kita nak tu sama mak bucek rumah besok tadi.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ha.
2: Siapa nama bola lampu, cek?
0: Penemu bola lampu?
2: Ya.
0: Tahu ha? Cek? Nak tahu cek tu.
2: Bapa nak tahu cek?
0: Ya masalah ada rumah bucek lampu togok dah nyala tu.
2: Eh, bucek bodoh tu yo.
0: Ya lah bodoh nak kan genteng. Ya. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nancak tu mah. Bertanya kau set Kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu dia?
2: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu dia?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mang ado?
2: Ado.
0: Siapa?
2: Abak Cabia.
0: Mata Abak Cabia.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malang je deh. Ya.
2: Kerajaan.
0: Ada loh cik lain. Ada profesor ngecek mah.
2: Apa ngecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu satu.
0: Jenis kelamin ini padusi satu.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu. Tangau,
2: tungau. Kenapa tungau produksi sedesat?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigi tungau hanya apa di sini nak dada. Ya.
2: Tungau.
0: Pernah.
2: Di mana bisa di gigi jo?
0: Macam main di rumput.
2: Di gigi ni bisa. Sama tempe. Cepat kena gigi tungau lah.
0: Iya di ubek aja mak bucat lai.
2: Tapi padusi tu nak tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda mana?
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Dua-dua. Nggak. Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya. Nilainya raja-raja. Tapi kok kok? Udah papa cari ya. Matik-matik limo. Bahasa Indonesia limo. Agama limo. Bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebuah itu? Alah baca buru itu beri semua papa ya.
2: Nah kau lepas kece guru Budi ya, Cak.
0: Ancak, aku kena ancak nama itu. Budi kan ambil mami pasta. Papa ketua RT di siku, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng. Juara tali, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah apa? Coba saya lihat, Pak. Salah. Kemungkinan Papa salah.
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh. Tuh, pernah nilai, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kan ada kek lemari, Budi, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar, Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WR dan dia, WR dari R.
0: Itu mami cakap apa? Meratakan paspor tu, dan ratakan paspor tu dah kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya kan dia?
2: Bayangnya.
0: Meratak saya, anak mada.
2: Aduh.
0: Paspor sembarang aja.
2: Iya.

0: oi Carmilla, bisuk ko mandi dede, bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Siapa pandi aku?
2: Pandi aku. Iko babayo pandi aku ko di Arab nak aku. Kalau pandi yang Arab tu, asyik tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambing aco ya.
2: Papayo aco. Jangan kau dato aco. Iko sepalunya aku, tidak pakai rumput, makan bako, makan aku. Sepalu aku tanya.
0: Oi, itu mang kue, bisuk kanang lang. Dan pelakian yang menuju ke rumah. Babayo. Bagus deh. Tapi sana.
1: Babayo kan biang jo.
0: Baru tak babayo ya. Iko 7 kali sunatnya. Baru tak babayo dulu.
1: 7 kali.
0: 7 kali sunatnya.
1: Jantan sino
0: ke jo? Batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunat. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki ni macam kue. Iko padusi macam kue je kan biang ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kek kawan awak macam kue. Ya. Oh iya tak pernah kawan lo. Oh ada janji jo. Oh perlu jo.
0: Ah kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah ya dah ya dah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak jo. Ko.
0: Ko. Ko payah cari lo. Ko induk kambing nak mah.
1: Ah ya lo jo. Ya lo.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Lancar usnet deh. Tapi ko sana. Dia muak kau belakang ke rumah. Kalau lelah kau tak lihat dan. Tak lihat dan kau.
2: Oi Carmilla, dan laki kau badak dan laki kau gencu, balaki kau le deh.
0: Oh, balik lengah. Nak kau sejuru, oi si Karim Wei ganteng ni kau mah. Nih, ni banyak kambian nak kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Dia kau sejuru kau. Ganteng si Karim Wei tu. Bang.
3: Kadang baru aku.
2: Yo nak ado encik matu pada aku ndak.
0: Kok kambiang.
3: Ha. Eh Jo, awak nak encik kajo doang encik kambiang.
0: Oh. Oh dan dia ada sampai bawa.
3: Iyo.
0: Tugang aja.

0: Siato!
1: Iwar!
0: Kawan! Masalah, masalah!
1: Biasalah di luasnya nampak ada. Nah, nggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyik mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi nampak ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyopar kosa di orang, Mai.
0: Jangan ngecek tak gitu, kawan. Tegak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah, baci lapuk kau, Mai. Lah, bantu antu hari-hari kau bisa lihat.
2: Biasa teres nanti kau.
0: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
2: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kau war. Hati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya kau.
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Runtuh gado kau di kau war. Nah ibu kau jo anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
1: Anak dengan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
1: Kalau lah lulus pentokir kau, anak awak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
1: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
1: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita cari yang piti sebanyak tu dek kau?
1: Labi dan jual ke satu juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang, Lai.
1: 2,500,000.
0: Onde, baa kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
1: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
1: Dek kau le, Mai. Bantu tidak percaya sedih, Den.
0: Kau tidak bagarah, Dewar. Kau pitih julo-julo orang. Ada tidak taluk, baca kak, jorak, Dewar. Anan kini tidak serupa dulu memiliki pitih, Dewar.
1: Bapak tu?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
1: Oh.
0: Nyoy.
3: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak, Wak.
3: Jangan ya, Teh War.
1: Jadi
3: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
1: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
1: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama-nama. Apa dia?
3: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayi jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
1: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2,500,000 harus dibaye 1,500,000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
1: Lai.
0: Deal or not deal?
1: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai.
1: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
1: Lai, ada sambal kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ini kau pinjam. Sambal ini kau minta, loh. Banyak banget kan, Lai, kau, Mai.
1: Ayo, Lai, lah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia, Mak, Nyai. Mana kadang pitih 2,500,000 pada 1,500,000, Nyai.
3: Kadang 2,500,000, Nyai, Mak.
0: Onde, Nyai. Berarti siwar kamu bayar pitih ama 1,500,000 itu, Mak, Nyai. Rugi, ama itu, Mak, Nyai. Nih, bahala kakak deh kolem, Nyai. Kau SMS lah, Nyai, lah, siwar itu.
3: Ama sih lah, SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Pilih, Nyai, maaf. Assalamualaikum, Nyai. Cuma kamu cari pitih ulang, Nyai. Ama tidak bisa, maksudnya, Bapak.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

الله أكبر.

0: Allah bantu abah nak kalah boleh pada.
1: Abah.
0: Ya telah tahu dapat ya. Wah, mana ni hang salam orang jangan tahu luah lah dan sudah tu jelah. Tolong murid elah bak aja.
1: Ya bak.
2: Kau bak, sakit kau bak.
1: Lama ya bak.
0: Lama kerja mana kurang aja. Sumpahan dan capek. Aden ada pasan dan untuk angabadu ya.
1: Boleh bak.
0: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Dan sarahan kami ni muda dan tanah namlah yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang itu nak punya waktu tu yang
2: tak punya tu pak
0: tu tak tina punya teman sudah tu yang bini muda dan di bawah kamba tu yang tolong aku salik aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi hari kabini muda dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
0: Tolong aku bayi hutang dan dikadai. Okok dua batang lontong sapiring.
2: Ada apa ni lepak?
0: Aku tanya je katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
2: Iya pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Tujuh tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah nan handphone dekat dan nak buka-buka tengah dah masalah dan nak buka-buka
2: iya pak pijabat pak
0: dan nak buka-buka kecek deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
2: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasar naba cik nan jaleh na yang.
2: Dena baru.
0: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
2: Banyak lah kau pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Ko nak jangan ngongko anak beko ah baru tahu ah.
2: Bahato bakal ada dua
0: masalah itu tanah orang sebelah
2: iya wala minum bapak

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, sarawa, kafe, nani marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Madong bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kua.
0: Nah, gitu dong. Anak pintar.
1: Coba aja dulu gua. Eh,

sair yang balam jobarabah, dia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S. Effendi Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: kamari capek. Pagi-pagi apa Manuang? Cari piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak foto dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya foto dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: kau cantik apa sekalian?
1: Tegahnya di kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
0: Apa?

Cocoyoy, Goyang.

0: selamat pagi anak-anak.
1: Pagi Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Tuan Mantil. Beko Pak pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Leko. Beko dan jahi muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
0: Bono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuman. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau menggerak saya, Ma?
0: Jangan mengecek jauh, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blokuk.
0: Bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi Pak.
0: Jebolah Pono.
2: Oh Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha ha ha. Kalau 40 kali? Ha ha ha ha ha ha ha. Ayo, ngomong bonago, mangangolo muncul di muka dia. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
1: Saya lagi, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoi.
3: Oh. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang indak batal luah.
3: Oh. Iyun. Mandul.
0: Kalau buruang pulang pagi?
3: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, batuk kamu. Kau singgung puluh pun cak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa? Apa dan pakak?
0: Bapak puluh ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Berapa orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti di Deang, Kodok? Apa, kuah?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tangan apa?
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nah, tentu di den. Oh, Mbak, tak kenal kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akang banyak banah.

0: Tiang, seandaikan uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang. Balati.
0: Bali kambiang?
1: Iya. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Dan?
0: Aden kalau banyak piti, Aden kamar bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang penuh. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak, uang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Uang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing waanan 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Bagaimana sampai pancong? Kalau wang maraso punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing angtun dan angkabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing angan dikabe.
1: Tanah angri kaya.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah, Tek, tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik, jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalagak jantuan den, Tek.
2: Oh, ba itu. Nanang dia, lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung, den.
2: Tuang dan salah, Tiang.
1: Mangalah kan, Tek, kalahan.
2: Kau punya kambing, tuan jago kambing wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Baca cara nyoma baganya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Angan kini, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siapa lo indak emosi, de, Tek. Kambing Den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak dek ang sepenuh.
0: Betul kecek, Tek, kau, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Betul kita caliak ladang si pono kasinan. Nang kini kau ang bawa kambingan kasih kau. Baraiku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siapa yang tak kesaki hati, kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siapa, Tek?
2: Kambing waang lah.
1: Kambing anda?
2: Iyo main no kambing itu. Bako ganlah kalian?
0: Tadi itu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako?
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko, nyo balik kambing 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kamar balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambing ini pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang tu nengak.
1: Adin jangan kata nengak.
0: Adin itu. Akhirnya badang.
1: Anak kalau mak dia. Ada.

dia mengatakan, anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu. Aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah.

kepergiannya dariku. Tatkala itu hatiku serasa teriris, air mata aku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak, aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sesat. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut, berletih-letih kepadamu,

0: mana balas budimu wahai anakku, mana balasan baikmu sampai begitu keras ke hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini. Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang dermawan lagi. Hal jaza'ul ihsanu illal ihsan. Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka titilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa adhi' dzalika aw ahfaz. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang terlalu sama dengan pahala, yang terlalu rakus dengan ganjaran, yang terlalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, raghima an, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah, karena ibu yakin sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan, kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula, dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari ibumu yang selalu mencintaimu. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islami. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya.
1: anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Misida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, pancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nolak mati.
0: Oh, bapaknya.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Lah aku kuat ayam yo daya.
1: Iyo. Samo mah, oh menunggu ojek lah. Ah, dek kau kalau dapat ojek, tompang ana wak cik deh.
0: Ndak wak ada, sesama pulang. Kamu ada pulang dah.
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah.
1: Pulang. Yeah. Kapurumnas.
0: Awak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Alamu mati.
0: Baru dah.
1: Dek ah.
0: Maningga dalam kulkas.
1: Maningga dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bako bisa tuh?
0: Biasalah dah, orangku kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karano bini ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Ba ambo deh tu cari tu itu dah.
2: Bini ambo tu basa lingkuah malai.
0: Iyo panjang lah cari tu isite ba ambo deh.
2: Waktu tu ambo sana makan rajo. Nampak deh ambo terompa laki-laki di rumah. Sipatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sipatu.
0: Bos sipat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
0: Tidak nah, sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat, ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo dah adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah, kau payah salam ku dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu.
0: Ah.
2: Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk doh.
0: Nak masuk bok je
2: doh. Yang masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo yang nak mengaku doh. Ambo sok.
0: Iya.
2: Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Kangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning gak? Ah, berarti wak angin masalah ikut aja bini dan.
0: Iya udah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang. Ah, nak.
0: Iya mana ludahan.
2: Adalah ludahan. Duh. Kemari yang setan.
0: Iya mangga dulu ludan.
2: Awas. Cekang.
0: Ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mangga dulu ludan.
2: Gua ayam selingkuh jebini tendo. Hah? Hei,
0: Bapak udah apa dulu kali?
2: Selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludannya.
2: Awas sang.
0: Mari mangga dulu ludan, Wak.
2: Mayang,
0: mangga dulu ludan, Wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walaulah, mau dulu ludan, Wak.

Faranchi.

0: 무슨 대기?
1: 무슨 대기나?
0: 아?
1: turunan sana. Apa kaya awak gua?
2: Namanya ruah balap gitu sih ya.
1: Tapi awak di bawah yang ini tadi.
2: Ayolah. Tapi nandara situ melihat deh.
1: Itulah nandara tapi tinggi.
3: Ya orang benda itu.
1: Ayolah. Nandara di batang. Kapan?

Tschüss. Okay, Tanua Feroa. Ja.

0: deh deh deh ajak deh
1: ajak kamu ajak kan
0: iya deh ajak dari mana deh nih
1: saya dari Jawa
0: oh libur masuk kampung saja saya
1: jangan kamu ambo pulang saya lagi gak ada pulang lebaran saya nanti
0: emang deh pulang surat saya
1: oh iya emang kenapa

0: Enggak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
1: Eh, dasar aja gatal kamu ya.

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, حملته أمه, yang ibunya telah mengandung, وهنا على وهن, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihas salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang berhak saya bergaul baik dengannya. Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi, kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi, kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan. Itu angka yang keempat. Ayah, juara harapan. Lihat, kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa Taala telah memuliakan anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al walidu awsatu abwabil

0: Halo, aku gara-gara Jarot juga. Jarot. Nih, lapa sendoro barih lo, lalapak lalu etika juga tu yang lain. Mati wah lalu lo leh, lagak tua lo cepat tua. Pacu-pacu lampu sudah ya di. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lo leh. Sendoro barih hang juga.
1: Lah rekamalah
0: rekamalah surang

0: pinjam punya nama Rek.
1: Iya benar, kejadian dong.
0: Ragu dan menjadi kau, jangan-jangan kau berselingkuh adalah kipa jalan.

Mm. But,

0: Bos, mengapa bos? Musuh Maya? Maya? Bawa dia! Woi, kau nyokap? Woi, kau ada yang tadi?
1: Enggak,
0: kau. Enggak, kau lain. Kau dia, kau. Enggak, kau. Enggak, kau. Enggak, kau. Enggak, kau. Enggak, kau. Enggak, kau. Enggak, kau. Enggak, kau. Sekarang mama tadi muncul aja dia gak punya rumah sih, bong.

0: Luciana, ven con uno, Juan. ¡Qué hago, la vida, pues,
1: ¡hazlo, ya está!

0: aduh.
1: Ya ampun lo.
2: Antoklah usah mancia, josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga bulia panangi.
1: Aduh, aduh.

0: dan kota gue. Apa deh tadinya orang gue, mengko adanya karume. Orang capek apa bale. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Wangkan pakai basile, mengalau takut jo cewek, bakal jadi tentara, mental wangang sajo lama.
0: Aduh, aduh.

0: ke rumah. Turun anak. Anak dan gitu-gitu dia nang. Indah jaleh dia engkau. Pareman gadang kema, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah hai keluarga wa ang. Hete ang, handung ang. Sadu Allah ang kumpulan. Dan sosoh dalam hanya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Ang kanda anda ya?
1: Indah adu rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah adu rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecil itu penuh iku wa baik penuh.
0: Capek yang?
1: Indah adu rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abak apa enggak, Pak?
1: I kecil yang kuda ikunya kuda penuh, kuda ikunya takku ya bak mau penuh, takku ya bak penuh.
0: Lari ya,
1: penuh, lari ya, penuh,
0: lari ya, penuh. Hah, capek.